0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomboni chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirombwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazvikuzvifunga ngomushobo wonawo. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murukuda

aiwa kutaura kona mutungamiri wenyika Danieli Francisco Chapo ari kupa rukudzo kune warwe hondo yerusununguko zvese zvichaizwa futi muprovinsia yedu yekupa rukudzo kutenda mabasa akaizwa newarwe hondo ndozvandiri kuona iko zvino mutungamiri wenyika ndozvaari kuita ari kupa rukudzo kukondekwera ari kunotaurwa kuuya pachiputukezi saka zviri kuizwa ndozviri kuizwa mutungamiri kana kuti zviri kuizwa kune waya wakasunungura nyika ino muprovinsia mwedu maprovinsia mazhinji zvichanga zvichizwa zvekutenda kupa rukudzo kune awo wakasunungura nyika yemosambiki 9:55 minuto zvipfembamwe zvidimbo makumi masharu nezvishanu tiri mumabiko zuva rino rekusununguka kwakaita nyika ino kubva mugore rechuru chimwe chine mazana mapfembamwe nemakumi manomwe nemashanu 1975 ndo pakasununguka nyika ino mushure memakore akawanda mazana mashanu kinyendu ziyano maputukezi echifamba zvaanoda echitora upfumi hwenyika yemusambiki vachiita zvese vachishandisa nyanza dzedu vachierengwa kuti Mosambiki inyika yaierengwa kuPortugari ndo zvaaitaura kuti kanga kari kanyika kawo yanga iri provhinsi muri kuona nyika yemosambiki ine maprovhinsia gumi kusanganisira netaundi remaputo 11 kwakuti iprovhinsia kwakuti iprovhinsia yaanga akasununguka maningi anhu aya aiti iprovhinsia paakazobuda nyika yedu takazoigura-gura yobva yabudisa maprovhinsia gumi kuzosanganisira zvenetaundi remapoto rinoerengwa zvokuita provhinsia ngokuti ndo muzinda wenyika ino mazhe maprovhinsia gumi aya airembozi iprovhinsia imwe badzi kuPortugari saka ndo zvakazoita kuti zviite kuti zvizvarwa zvenyika yemosambiki wogara pasi harumemu iprovhinsia iyi muno hatichasununguke anga asikadi kuti anhu aende kuchikora vazhinji wacho kuti uende kuchikora waifanirwa kunga uri kupangidza kapepa kanotaura kuti uri simirado yekuti uende kofunda wana wevanhu aya vemasimirado aya ndo waenda muzvikoro amweni ana tsaka yaana isusu taindozwi pamwe paika primera classi zvatokwana ngekuti unozovhura madziso ngekuti chikora inovhura madziso inovhura madziso saka anga asingadi kuti pafundwe maningi ngekuti aizoziva kuti zvinovhura madziso umwe wewakafunda maningi ndeEduardo Chivambo Mondlane mazuva acho wanga ari kuamerica nyika yemosambiki akati ndiani ungatibatsira une mabhuku akati Eduardo Chivambo Mondlane wouya akati ndazviona asi zviripo ngezvekuti ngatibatanidze nzvimbo nhatu idzi ngekuti umwe naumwe wanga ari kundorwira paumba pake umwe wanga aine mabheneti paumba pake umwe wanga aine pfumo paumba pake tomboti pakati penyika ino panga paino chikwata chaindorwisawo kuti maputukezi asapambe puromamamba pakati pano vekuchamhembe kunorte kumaodzanyemba kusule vanga varipo saka wakazoona kuti ngatibatanidze tiite chinhu chimwe zvisimbe zviite uremo wekuti tirwe tiine simba rimwe zvese zviyani zviri kupangidza kudini Unidad Nacional inoramba iri kundotaurwa nhasi kuti Unidad Nacional ndoine simba hapana chinoitika mukanga makabatana hapana chinoitika asi mukanga makapatsanurana nhubu dzinobuda wanopindira ngepasi vanoziva kuti zvakafanana netsumo yekuti zviya paumba mukanga hadzi muroyo unopinda paumba ndo kana musingawirirani paumba pakanga paine uripo ndiye unovhurira gwanzi muroyo unouya saka kubatana kunoita kuti kuvharidzire madhoo ese kana kuti paine mamhepo aroda kupinda saka ngaparambwe pari kundobatanwa kuitira kuti pasapindezve nhubu dzingavhiringidza nyika ino dzingavhiringidza zvenyika ino 9:59 minuto ndo nguva munyika yemusambeke.

Masoko mchute arukwere ngandini Raquel Paul George. Arukwe ehondo irusununguko muprovinsenu yemanika atiauna arukuzizia kutivzi shinji zapera kubudira mukupinda makumasha ni makore narimwe asi arukuzia okuti kuchino dambuziko shikuri matambuziko makulisa achikubatana no nyika ino. Soko ili rabuiwa nyama sunu chirungu muna mtaundino reshimoyo mukupemberi kwa kupinda makumashani makore na rimwe ili sunu nguko henyika eno iye Mosambiki. Wakaru kwa hondo ili sunu nguko akabatana ese atia unanyika eno iye Mosambiki ili kubudira. Jese shwakava mushpendesia kusununguka kwa yakaita zi anu ajinji alikone kone chita zijinji alsi kuchino mingo mpini nu ushaishi uchiruku izgwa pakati peru zijinji. Hingana kubia kwa ita kwa wakaru wa hondo atia ona apanduki arkoni kaona ichishupa madishitu wa mweni eka kusike nyika ino ye Mosambike hingana provinsi ya Cabo Delgado pamwepo nuhusha ishi ujinji urkoni kaona uchizgwa urkizgwa nge majaha nyika ino ye usimu mbuto zaka siana siana itu rubudiriro we ufumi. Linu Vaji na Santos Camacho abia chiti kuma kemitumbo inoradzisa nodoro kumajaha. Shukuto wati majaha aya aonike una chita usheishi wakasiana siana pakati pe upenyu weru jinji. Makamaka no anu anonge chalama mchetume majaha aya. Arkuni kona echita mbuzwa nge majaha. Ngwenda ye kuma mitumbo inoradzisa. Afundisi wange radio atia una nika inu Mosambiki ye pangazira kubudirira mukupinda makumashani makore na rimwe erusununguko asi apangazira woku wakwa kembuto zhinji dzinosenzera ruzhinji kuwanzwa keshikora magetsi kugadziswa kemakwanza pamwepo nozvizhinji izvo zvikoneka zvona zvechibudirira. Utongi we provinsi eno yemanika urikupangidzira kubudirira zvikurisa murongwa wekubudirira pamwepo nekugadziswa kemakwanza noupenyu weruzhinji. Hingana kubuya kwaita mutungamiri weprovinsi eno yemanika Francisca Tomas wabuya soko iri mukupemberekwa kupinda makumashani makore na rimwe erusununguko wenyika ino yemosambiki. Apo pabuya chiti mbuto dzakaringana nezvotongo mabasa zvekurima kuwakwa nembuto dzimweni idzo dzikoneke dzona dzichigirwa. Francisca Tomas wabuya zvichiti mbuto yezvotongo iri kupangidzira mabasa erubudiriro makamaka mukuwakwa kechipitari itsva pamwepo no anhu arikoneka ona echigara padhuze nozvipitari. Apurutani ndiwo masoko atakandinawo.

0: Ehedei, taguma pa chikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizge, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngokuti, warga mati yangu.
2: Warga mati enyo.
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusonda kazi ya mpara kutu umwe. Pakupitu kwa kutindira lile. Andi zuku zono mpara kutu umwe. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umwe.
1: Inini ndauri ya.
0: Murukuzo na mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindinodika na kuryoma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto amor.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Maisabo, mashvida. Maisabo, mashvida. Maisabo, mashvida. Itanto amor.
3: Kanjana diwangu. Nyamasi nichazisa chibikwa changu chehuku noderere. Pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo, ne? Chibikwa chinonaka maningi. Uye, chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongomuna emiseswa. Kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji. Ngatikarave nyara nosabao kana ngemarota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenichazisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku, kana kuseenzesa huku inotengeswa, yeka gurwa gurwa, iye munoona zviri nyore mabairu mwemunoraramiremo. Sadangurai machimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa, matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanwa hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere, nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwakundosandura zvakanaka.
5: kwakusiya mukati mwegumi ere museswa raira muto nokuzwa munyu asi una basopa kanda padoko basi kuti usarungure maningi munyu uye zvatoita mazvona kuti zviri nyore maningi ne muriyo u munga urya nosadza reufu remagwere mushobo uya womunosoziya kuita. Ichi chaita chikafu chambiya chanyamasuno zvite ikumbeyo munozvipfarira kwangurai zvakanaka.
7: Irya baka yao kana kuti howe madimbu no madobwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye rarama no mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivhikirei kolera. Senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kosiya nhoko nokotsveta mvura. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekusenzesa chimbudzi. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serveza haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo kudai mwechisorora matezuku akaita mvura mvura kusemuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kolera. Endai chiripo ripo chokumboti otongwe ripadhuze dhuze nemwiri.

0: Hei, nakutiwa, ndiro mge ndina utuangu wakanaka.
1: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
2: Aha.
1: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku.
2: Ngekuti ndini ndiri baba wepamuzi.
1: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
2: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona uwo. Rurekere.
1: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
2: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
1: Kabvani, itei zvinofanira.
2: Zvakanaka mupurisia. Rurekere mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
0: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashviga.
5: Itanto mu.
4: Mashviga, maisabo, mashviga.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ndiri kuziye mo
1: mashora nkoma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro idu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumuteri
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kuite mukuzinyemo
1: mwashora mukomaidhu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edhu javewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotange sekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edhu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kutika nganwe padoko
1: tomila
0: huyu kama konya
1: kama binai gabuchaja satu
0: anaponera ndaombere kama konya drobarna mchimai musede dabril sindino gondesa kuti mwari vari kungwarira muzaya ya na bela tanyitizwe kupona

σκέψη πήρα μόνο πόνο. Perkiraan di kawasan dia mesti kita tidak bongkar jika dia muka di mabasa anggondimi yujinda mabasa mempergi jarak kufira pangguvasire makumi masyano misis ku angkususunai tawa perkiraan radio mesti ambik tidak bongkar kumri mesti murkutis kumur kuma vazua kuma verida kaku sedagara kancigas tidak mesti bisa kuti muka di menyikir mesti ambik jawabana dina karena utis hongku dekku jemas gue jine ni Paulo Bosani Jose Augusto wachindiye tekeni kukuzoti Daniel Tapakwa. Muchovi wachifambu chowero saradio msambiki mkati muhadi boti. Bye bye, dia kuzotibana chungo kufamba kongu vasaranyi.